0: dan tenaga pendidikan. Anggaran DAK non-fisik juga dipakai untuk pembayaran honor serta program cetak sawah di wilayah Bengkulu selama 2026. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RR Digital. Dan nantikan kabar kita selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 Bengkulu, di sana dalam beberapa bulan terakhir cuaca memang kerap tidak bisa ditebak. Pagi panas, siangnya panas juga nyengat, terus bisa jadi tiba-tiba hujan di sana. Bahkan seharian mendung tanpa sinaran matahari pernah juga. Perubahan cuaca yang drastis seperti saat itu bisa berdampak langsung terhadap daya tahan tubuh kita di sana. Agar tubuh kita tetap fit di tengah cuaca yang tidak menentu, penting untuk memahami terlebih dahulu kenapa bisa kondisi itu mempengaruhi kesehatan kita. Perubahan cuaca bukan sekedar bikin tidak nyaman, tapi juga bisa memicu berbagai respon dalam tubuh. Yang pertama, virus lebih mudah menyebar di sana. Dan juga suhu dingin dan kelembapan tinggi juga kondisi ideal yang bisa menyebabkan virus flu, batuk, dan juga ispa. Dan juga bisa jadi tubuh itu butuh adaptasi ekstra dengan cuaca yang berubah-ubah. Dan juga tubuh bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri karena energi yang seharusnya untuk imun jadi terbagi. Dan juga gejala ringan lebih mudah muncul, batuk, pilek, atau badan terasa lemas sering terjadi saat cuaca tidak stabil di sana. Dan Niko, ada sedikit tips di sana. Yang pertama, bisa kita terapkan pola hidup bersih dan sehat, di mana dapat dimulai dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, menghindari sering menyentuh wajah, menggunakan masker saat di tempat ramai atau dekat orang sakit. Dan juga bisa juga kita penuhi nutrisi pendukung imun, tetap cukup minum air, itu sangat penting ada sana, dan jaga kualitas tidur kita dan berbagai hal lainnya. Dan kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan, makan bergizi, cukup minum, tidur berkualitas, dan rutin bergerak. Semoga aja tubuh kita akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca baik hari ini maupun ke depan. Semoga kita segalanya selalu sehat walafiat dan juga sejahtera dan semangat terus dalam menjalani aktivitas.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Prompar FM. Prompar
1: FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

91.7 FM Republik Bengkulu, di sana redaksi, di antara di sana segala yang sedang menjalani diet. Dan banyak orang juga yang mengalami kegagalan diet karena rasa lapar yang terus muncul sepanjang hari. Kondisiku membuat seorang sulit mengontrol asupan makanan dan akhirnya kembali ke kebiasaan lama sebelum diet. Rasa lapar berlebihanku sering disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang ternyata di sana. Konsumsi makanan rendah serat dan protein dapat membuat perut kita cepat kosong dan mudah lapar kembali. Untuk mengatasinya, penting untuk memilih makanan yang mengenyangkan lebih lama. Makanan tinggi protein dan serat kayak sayur, buah, dan kacang-kacangan dapat membantu menahan rasa lapar kita. Selain itu juga untuk membagi waktu menjadi beberapa porsi kecil dalam sehari bisa menjadi solusi juga. Dan juga minum air putih yang cukup juga berperan penting dalam mengontrol rasa lapar ternyata di sana. Menghindari konsumsi gula yang berlebih juga diperhatikan dalam program diet. Dan juga tidur yang cukup sangat berpengaruh terhadap keberhasilan diet juga di sana. Mengelola stres juga menjadi kunci penting dalam menjaga pola makan. Dengan menerapkan pola makan sehat dan gaya hidup seimbang, diet dapat berjalan lebih efektif. Mengontrol rasa lapar adalah langkah penting untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu. Di sana ada desi yang terkadang yang kita baru belajar, kalau kita ngomong di depan umum atau di depan orang banyak, kita merasa cemas. Sebenarnya hal itu merupakan hal umum yang dialami banyak orang di sana. Perasaan gugup, jantung berdebar, dan pikiran kosong kok sering muncul ketika harus tampil di hadapan banyak orang. Salah satu cara mengatasi kecemasanku adalah dengan melakukan persiapan yang matang. Materi yang dikuasai dengan baik akan membantu meningkatkan rasa percaya diri kita saat berbicara. Dan latihan secara rutin juga sangat penting untuk mengurangi rasa gugup itu. Dengan sering berlatih, tubuh dan pikiran akan terbiasa menghadapi situasi tersebut dan bakal beradaptasi. Kalau di sana sendiri, biasanya cara mengatasinya cak mano kok kalau gugup di depan umum. Tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Proper FM. Proper FM.
1: Rencana kabar kita pukul 8 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi meninjau langsung kondisi jalan putus akibat abrasi di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Rejang Lebong. Maksud saya Kabupaten Lebong. Jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan wilayah Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Rejang Lebong. Dalam peninjauan itu, Erna Sari Dewi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah. Apalagi akses tersebut selama itu menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antar wilayah. Menurutnya jalan tersebut tidak cuma dilalui masyarakat Kabupaten Lebong, tetapi juga masyarakat Rejang Lebong. Belum lagi aktivitas kendaraan pengangkut logistik masyarakat yang hendak keluar masuk Kabupaten Lebong, hingga roda perekonomian warga sangat bergantung pada akses jalan tersebut. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meminta seluruh fasilitas kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Khususnya di kawasan kumuh yang beresiko menjadi sarang tikus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati mengatakan, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Bengkulu, langkah antisipasi yang tepat dan sesuai sasaran tetap harus dilakukan sejak dini. Menurutnya, kawasan dengan kondisi lingkungan kurang bersih dan banyak hewan pengerat perlu mendapat perhatian serius karena virus tersebut berasal dari tikus dan dapat menular ke manusia melalui urin, feses maupun air liur tikus yang terinfeksi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM Bengkulu, di sana ada si Dendra di sana yang senang motoran dan juga ngikuti komunitas-komunitas motor maupun yang di Bengkulu ataupun di luar daerah juga. Dan juga di sana ngomong-ngomong tentang komunitas motor, kini tidak cuma menjadi wadah berkumpul para pecinta kendaraan roda dua, tapi juga ruang untuk membangun kebersamaan dan solidaritas. Salah satu kegiatan yang kerap dilakukan adalah touring yang dinilai memiliki banyak dampak positif bagi anggotanya di sana. Dan juga touring kan menjadi ajang bagi anggota komunitas untuk menjelajahi berbagai daerah sekaligus mempererat hubungan antar anggotanya. Dan dalam perjalanan tersebut, nilai kompaknya dan kerjasama tim sangat dibutuhkan agar perjalanan berlangsung aman dan juga lancar. Juga ada salah satu komunitas Honda PCX Club Indonesia atau HPCI Bengkulu Chapter adalah salah satu komunitas motor di kota Bengkulu yang cukup sering melakukan touring. Tidak cuma touring antar kota, member HPCI juga Bengkulu Chapter juga melakukan touring lintas provinsi bahkan pulau. Kalau di sana sendiri, salah satu orang yang tergabung dalam komunitas motor atau tidak.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu. Adik sana, terima kasih masih gabungan bersama kami adik sana. Dan adik sana, aduh adik sih yang punya kucing atau yang merawat kucingnya di rumah, bahwasannya kucing rumahanku sering dianggap lebih aman dari berbagai penyakit dibandingkan kucing liar. Yaudah sih adik sana. Tapi pada kenyataannya kucing yang tinggal di dalam rumahku tetap beresiko terserang berbagai gangguan kesehatan juga. Kurangnya paparan luar bukan berarti bebas dari virus, bakteri maupun masalah kesehatan lainnya. Tapi beberapa penyakit umum yang sering menyerang kucing rumahan antara lain infeksi saluran pernapasan, gangguan pencernaan, penyakit kulit, hingga masalah serius seperti gagal ginjal. Dan infeksi saluran pernapasan biasanya ditandai dengan bersin, hidung berair, dan matonya juga berair di sana. Sementara itu gangguan pencernaan dapat tampak dari muntah, diare, atau kehilangan nafsu makan dari si kucing itu. Dan selain itu juga penyakit kulit kayak jamur atau kutu juga kerap muncul, terutama jika kebersihan lingkungan kurang terjaga. Gejalanya meliputi gatal, kerontokan bulu, dan munculnya bercak pada kulit. Pada kasus yang lebih berat, kucing rumahan juga bisa mengalami penyakit kronis kayak diabetes atau gangguan ginjal di sana yang seringkali sulit terdeteksi di tahap awal. Jadi tadi kurang lebih penyebabnya di sana. Jadi di sana jangan bingung lagi, kok bisa ya kucing aku cek iko? Karena tidak cuman yang kucing liar aja, ternyata kucing rumahan juga bisa di sana.

Di sana kabar gitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin membersihkan lingkungan dan pekarangan rumah guna mengantisipasi penyebaran penyakit hantavirus yang belakangan ramai diperbincangkan. Kebiasaan bersih dan pola hidup yang sehat merupakan salah satu tindakan yang baik untuk mencegah penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru atau dikenal dengan hantavirus pulmonary syndrome, serta gangguan pada pembuluh darah dan ginjal yang disebut hemorrhagic fever with renal syndrome. Menurutnya, virus tersebut dibawa dan disebarkan oleh tikus maupun hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus sendiri termasuk dalam kategori zoonosis, yakni penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia. Informasi selanjutnya, di sana Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arief Hafaz Ugraseno mendorong Universitas Bengkulu untuk membentuk pusat kajian khusus Samudra Hindia sebagai langkah strategis memperkuat riset dan diplomasi maritim. Gagasan tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum di Gedung Layanan Terpadu UNIP dalam rangka Disnatalis ke-44 Fakultas Hukum. Dan dalam pemaparannya, Arief Hafaz Ugraseno menegaskan bahwa Samudra Hindia kini menjadi salah satu kawasan paling penting dalam pencaturan geopolitik dunia. Jalur laut tersebut dinilai memiliki peran vital karena menjadi lintasan utama perdagangan internasional dan distribusi energi global. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

11.7 FM RRI Prapat Bengkulu. Di sana pasti tidak asing dengan yang namanya pawang hujan kan, apalagi di Indonesia dan juga di Bengkulu. Pawang hujan itu merupakan salah satu sosok yang telah lama dikenal dalam tradisi budaya di Indonesia. Peran Niko tidak cuma berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan hujan aja di sana, tapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang diwariskan secara turun-menurun. Dan secara historisnya, praktik pawang hujan sudah ada sejak masa masyarakat agraris Nusantara. Dalam kehidupan yang sangat bergantung pada alam, khususnya pertanian, hujan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan panen. Maka dari itu, masyarakat tradisional kemudian mengembangkan berbagai ritual dan praktik spiritual untuk berkomunikasi dengan alam secara langsung, termasuk memohon turunnya hujan saat kemarau atau menahan hujan saat acara penting berlangsung. Tradisiku berkembang di berbagai daerah dengan sebutan dan metode yang berbeda. Di Jawa misalnya, pawang hujan sering dikaitkan dengan praktik kejawen yang memadukan unsur animisme, dinamisme, dan juga pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Sementara di Bali, ritual serupa dilakukan dengan pendekatan adat dan agama Hindu melalui upacara khusus yang melibatkan pemangku atau pendeta. Kalau di daerah di sana atau di tempat di sana, biasanya namanya apa?

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Rendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91.4 FM Bengkulu. Di sana hari kalau menunjukkan jam 9.47 waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan kita kurang lebih sekitar 13 menit lagi di sana. Dan siaran selanjutnya kelak di sana bakal dikawani juga ke Dang Arpan. Dan ngomong-ngomong di sana tentang perkembangan zaman, pasti kita tidak terlepas dari apa ya, sejarah ya, di mana sekarang kayak komputer juga lah canggih, yang dulunya tuh kebanyakan dari orang tua kita, para pendahulu kita juga biasa menggunakan mesin tik ya dak sih di sana. Dan mesin tik kok menjadi salah satu penemuan penting juga yang membawa perubahan besar dalam perubahan administrasi dan komunikasi tertulis ya. Karena kehadirannya membuat proses penulisan dokumen menjadi lebih cepat, rapi dan efisien dibandingkan tulisan tangan. Hingga perkembangan zaman mesin ketik modern dimulai pada tahun 1868 ternyata di sana. Yang ketika itu Christopher Latham Soles mematenkan alat tersebut di Amerika Serikat. Ternyata lah cukup lama juga iko di sana mesin tik dari 1868 ternyata. Penemuan iko kemudian menjadi tonggak awal revolusi dunia perkantoran modern hingga perkembangan zaman pada saat iko. Di mana lah banyak juga mesin tik yang lah canggih-canggih sekarang di sana. Bukan mesin tik lagi namanya ya lah komputer ya lah keyboard ya kan. Kalau di sana sendiri ada yang ingat gak? Kalau ada yang pernah mencoba mesin tik atau tidak? Tetap bersama kami di RR 4 Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

Prompar FM. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91,7 FM dari Perempat Bengkulu. Di sana hari kulon nunjukkan jam 9.58 waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan kita sekitar 2 menit lagi bakal berakhir di sana. Terima kasih lah gabungan dan mendengarkan RRI Perempat Bengkulu, di mana saya lah menemani adik sana dari jam 5 subuh tadi sampai sekarang. Saya dengan Kamal pamit undur diri dulu di sana dari ruang dengar adik sana segalo, dan siaran selanjutnya di sana bakal dikawani dengan Dang Arpan, Dang Arpan Rahman. Cukup sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Adisana kepedulian terhadap korban banjir di Kabupaten Lebong terus mengalir. Kini datang Jak Satgas BUMN Provinsi Bengkulu bersama ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Bengkulu yang turun langsung menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir hari Senin kemarin di sana, 11 Mei 2020. Sementara kabar lainnya di sana, kawasan Gedung Balai Buntar di Kota Bengkulu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk olahraga, rekreasi, hingga mendukung aktivitas ekonomi pelaku UMKM. Kawasan ini ramai dikunjungi warga setiap hari karena menawarkan jogging track, area latihan mobil polo, sampai deretan beragam usaha mikro kecil menengah. Warga menilai keberaduan Balai Buntar menunjukkan ruang publik yang nyaman dengan fasilitas penunjang yang cukup lengkap, serta kondisi lingkungannya yang terjaga bersih. Meski pengunjung tetap dikenakan biaya retribusi seperti parkir, 1.000 sampai 2.000 biaya tersebut dianggap masih termasuk wajar. Di sana sekian kabar kita, saya Udang Rapa Rahman, selamat siang segala.

Di sana sebentar lagi kami akan ajak di sana ngobrol-ngobrol dengan keluarga besar Balai Bahasa Provinsi Bengkulu di sana ya. Kita nanti bahas soal bahasa Enggano dikit. Nah, untuk bahasa-bahasa dan lainnya yang ketemu narasumber dari Balai Bahasa sudah ada di hadapan kami. Kalau di sana penasaran, jangan lupa di sana tonton RRI Net Bengkulu. Kita live langsung, kesana dapat siap bertanya telah boleh. Tapi setelah lagu satu kode sana, itu nyantai kurai, yang nama saya kopi masalah pada kopi, yang hobi ngerti masak tengah dulu, sampai kelak ngandingan obrolan kami dalam acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik sanak segalanya, senang rasanya dan Arfar Rahman hadir kembali di dalam acara Kecek Kito untuk hari Iko. Tentunya seperti yang biasanya kami mengundang sanak-sanak kita menjadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu untuk hari Iko. Ado Inga Sherly. Ah, ini ya. Caknya wajah baru dah di sana, dak. Biasanya Inga kita ini belum pernah ngisi. Ini pertama kali dinyus hingga di Lepau gitu nih di Perompek Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol dalam acara Kecek kita hari ini. Nah, mungkin ada di sana dak kenalan dulu dak sebelum kita mulai tema kita hari ko. Tentunya apa kelak kita tanya dengan Inga gitu. Silakan Inga perkenalkan diri jadi mano, mungkin asli mano. Kemudian juga selamuku di mana, kini tinggal di Balai Bahasa lah berapa lama. Nah, boleh nih, silakan nggak?
1: Baik, apa kecil dalam?
0: Perkenal dulu ya. Ya. Boleh, bahasa Bengkulu boleh? Oh. Bahasa Bengkulu gitu nih. Angkat aja bang, agak, caknya agak kejauhan kan? Oke. Okay. Atau tarik yang kursi yang ada nggak bisa?
1: Ada, okay deh. Jadi, perkenalkan, panggil itunya apa?
0: Apanya?
1: Kawan-kawan.
0: Adik sana.
1: Oh iya.
0: Adik sana.
1: Perkenalkan adik sana, nama Ambo Sherly Nopianti, biasa dipanggil Sherly, asli Bengkulu, tepatnya Talo ke Niur.
0: Di Talo? Apa kan?
1: Di mana? Asli, apa, dari nenek ke datuk dari gae Lanang, Talo.
0: Oh Talo.
1: Kalau nenek ke datuk dari gae Tino, Niur.
0: Gitu. Niur itu di mana tengah?
1: Lupa. Karena dari
0: bukan Bengkulu Selatan bukan?
1: Lu kan masih Bengkulu Selatan, cuma kan kini masuk Sluma kan.
0: Gitu.
1: Cuma dari lahir tuh di Ladi Kota Bengkulu.
0: Di mana aja enggak?
1: Lahir Kota Bengkulu, lahir tuh di mana? Di apa?
0: Di Kota Bengkulu kalau enggak?
1: Kota Bengkulu di Solebar.
0: Oh, Solebar.
1: Solebar. Sempat pindah-pindah rumah, akhirnya kini tinggal di Jani Prida Ujung.
0: Di Prida Ujung?
1: Iya, di Prida Ujung.
0: Oh, berarti pasir dengan yang aku sayang. Aku pasar pagi nggak?
1: Iya, deke, dampingan itu.
0: Dampingan,
1: di situ kan, terus kayak, apa, sekolah tuh dari kecil, dari TK sampai SMA di Siko. Mm-hmm. Terus akhirnya pas kuliah ngelantau ke luar, ke mm-hmm. Jawa. Mm-hmm. Depok, lebih tepatnya kota Depok. Terus akhirnya sempat kerja di Jakarta, akhirnya balik lagi ke Siko. Itu sempat juga kerja di Siko. Terus pas pembukaan CPNS 2024 coba ngelamar, alhamdulillah ketemu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Masuk tahun 2025 kemarin sudah habis lasar, insyaallah sebentar lagi pelantikan.
0: Jadi di sana alhamdulillah dah ingat gitu kalau bergabung dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2025 berarti pas tahun dah.
1: Iya, baru setahun.
0: Baru setahun, lulus. Ini masih CPNS apalah?
1: Masih CPNS.
0: Masih CPNS.
1: Pelantikan insya Allah tanggal 3 Juni.
0: 3 Juni, kita doakan di sana dah. Ingat gitu ke lah, lancar pelantikannya. Bergabung dengan Balai Bahasa. Tentunya banyak manfaat buat masyarakat banyak. Terutama buat kita di Lepau Perompekku. Mungkin aja kita undang dia kelak ke sini.
1: Amin.
0: Nah, oke deh. Nah, ingat judul gitu hari ku apa nih? Kira-kira? Kita ngobrol apa hari ku?
1: Apa ya hari kaya revitalisasi bahasa Enggano.
0: Enggano. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lain juga kelada.
1: Iya.
0: Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sana yang enggak bergabung boleh nih silakan di chat RRnet juga boleh ya. Atau adik sana enggak telepon juga boleh. Nanya-nanya soal revitalisasi bahasa Enggano atau bahasa daerah lain boleh juga, secara umum juga boleh ya. Kita ngobrol dengan Inga gitu nih. Nah, sebelumnya kita tanya soal bahasa Enggano atau reportasi bahasa daerah lainnya. Ingat di kantor bahasa mungkin ingat lah setahun lebih kurang dah. Apa kesibukannya kini ingat di kantor Balai Bahasa?
1: Kalau kini kok lagi apa kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah.
0: Oh.
1: Karena kan ambo di tim kerja pelindungan. Pelindungan itu melindungi bahasa. Jadi menjaga bahasa daerah itu tetap hidup,
0: Cetna. Okay.
1: Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. kami yang mendatangi guru-guru itu ke kabupaten kota itu.
0: Berarti gantian, Kak?
1: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano. Karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano.
0: Okay. Nah,
1: kalau kini itu baru berjalan yang belum. Tapi abis Iko muka-muka lagi jalan yang terakhir kok. Abis itu minggu depan kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
0: Oh, ke sama Kaur. Tuh?
1: Iya, Kaur.
0: Oh iya, Kaur.
1: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke kota Bengkulu. Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya Cak Benteng, Bengkulu Tengah, Seluma, Kepayang, Lebong itu udah gitu. Tinggal limo lagi sih yang belum. Limo
0: itu menjenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh? Apa di mana badan itu tempat enak?
1: Jadi kami tuh besulah dulu ke Dinas. Jadi kalau Dinas pilih sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
0: itu enggak jurusan guru apa aja terserah enggak?
1: Guru bahasa buatan lokal, guru bahasa Indonesia juga cek itu kan. Yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK Iko kan udah dari 2003 sampai 2006 ini kan sudah berjalan kan. Jadi kan sudah ada nama-nama guru yang sudah ikut. Biar
0: dapat galo.
1: Memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya. Tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan nama-namanya. Kak tuh di satu tempat. Kadang tuh ada di sekolah, tempat itunya tuh kadang ada juga kalau di utara kemarin di SKB utara tuh. Dan kebetulan utara tuh kan orang Pekal tuh kan jauh kan. Jadi dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh difasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh. Jadi nyo selama 3 hari itu nginap di SKB itu gratis. Emang apa? Punya Dinas itu kan.
0: Termasuk gitu, masuk ke Dinjo juga penginapan enggak?
1: Hah?
0: Rombong gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi?
1: Tak nginap. Kan juga. Itu kalau panitia kan ada anggaran.
0: Oh, ada anggarannya. Gitu, kan. Oh, mantap nih
1: anda. Di situ. Karena lumayan juga kalau balik.
0: Betul. Apalagi jauh, selatan, ngelitak pula gitu kan.
1: Terus di SKB kalau di Kepayang kan di gedung PGRI yaitu. Jadi tergantung Dinasnya ya nah. Karena kan kami minta bantuan Dinas lah untuk tempatnya cek itu nah. Dan yang buka acara lah atau kepala Dinasnya langsung cek
0: itu. Oke. Itu jam pagi-pagi enggak sampai petang apa cuma acara?
1: Yo, dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 cek itu biasa atau selama 3 hari.
0: Tiga hari?
1: Iya, tiga hari kegiatan.
0: Lama juga, seru juga, dak.
1: Iya. Kan sejauh Iko yang, pesertanya aktif, itu utara sih.
0: Maksudnya banyak, tengok aktif itu gimana?
1: Yang, antusias, yang itu sejauh Iko sih yang ambo tengok.
0: Nanyo-nanyo aja itu, apa?
1: Iya.
0: Penasaran-penasaran
1: gitu. Penasaran, itu.
0: Oke. Berarti lah, berapa tempat hingga selama bergabung di Balai Bahasa kok gak ngikut dak? Ada 4 dak? 4 kabupaten nggak ngikut?
1: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya. Kalau
0: bagi-bagi?
1: Iya, beda-beda. Kalau yang ambil ikutinnya tuh utara, Kepayang, minggu depan ke Kaur itu tiga ini. Kalau yang LBD, khusus LBD.
0: Kaur lah sekalian jalan-jalan nggak sih tengah? Lah pernah Kaur belum?
1: Kaur udah. Soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah, kebetulan Iko agak melenceng dikit. Kenapa ya kawan-kawan. Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak dwi bahasa. Cerita anak dua bahasa. Dwi bahasa dwi itu kan duo. Duo bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagu melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi yaitu. Mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya yaitu. Nah. Jadi kami tuh mengirimkan buku-buku karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu. Literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai enggak sih yaitu.
0: Oh, nah. Ditengok nih sampai percuma aja gitu.
1: buku tuh lalu diletakkan di perpus apa tidak, cah itu. Okay. Nah, kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapet tugas ke Kaur.
0: Oke, okay, ke Kaur. Berapa hari ngasih itu sempat?
1: Tiga hari kemarin. Karena yo tidak ke Kaur bayi sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
0: Oke, okay. Sekalian nak?
1: Sekalian. Selatan, satu
0: kan?
1: Arah kan?
0: Betul. Tuh ternyata ingat gitu ke Serligo desan lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan tak kemarin?
1: Sempat ke Pantai Pengubayan.
0: Pengubayan.
1: Yo nah. kan besoknya tuh cuaca hujan kan, jadi tidak sempat jalan lagi.
0: Oh hujan pas waktu itu dak. Mudah-mudahan kelapas nanti berangkat kelak dan jalan lagi dak.
1: Ya amin.
0: Pacak selesai acara, pacak dengan nengok situ foto-foto di pantai. Nah ke sana. Ini kan ngobrol-ngobrol dengan Ningga Serliku udah lama lah jam hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Ningga kita nih. Tema kita hari ini di sana seperti yang disampaikan Ningga Serli tadi, revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana untuk dengan mumpung Ningga kita sini. Jadi apa Ningga tujuan pelaksana bimbing teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu? Tujuannya apa kira-kira dari Balai Bahasa nih?
1: Kalau tujuannya itu
0: secara
1: kan
0: umum lah.
1: Iya, tujuannya itu kan biar anak-anak tuna, kalau di kami tuh ngeceknya tunas bahasa.
0: Ah, tunas bahasa iya.
1: Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja nah kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, okay. Banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia cek itu nah kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup, okay. Cek itu nah. Jadi itu kan di Siko kan di Bengkulu itu kan ada tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada beberapa dialek Nasal, Pasema, Selawai dan sebagainya kan. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano.
0: Okay.
1: Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa Rejang itu kan rentan.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Penuturnya masih banyak, cina. Cuma kalau anak-anak mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten tuh masih banyak juga cina kan yang penuturnya cina. Cuma kalau bahasa Enggano iko karena penuturnya cuma ada di Pulau Enggano dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, betul, generasi mudanya cina kan kayak bahasa itu, jadi bahasanya terancam punah kalau kini statusnya, betul. Menurut penelitian cek tunah.
0: Jadi ibaratnya dak supaya orang tuh menjago bahasa daerahnya masing-masing. Terutama di Enggano nak punah, hampir punah lah bahasa itu. Dak kalau seandainya dak lama dak dijago caknya hilang kalau. Nah, kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi ingat, termasuk dak bahasa Enggano tuh kan agak dikecek hampir punah karena bahasa itu memang agak sego. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Cek mana ingat?
1: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
0: Susah nggak?
1: Susah itu.
0: Pernah kami undang salah satu orang Enggano? Lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi pantas dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti tidak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Paranggucci kan, bahasa daerah Rejang. Aku hobi belajar itu nggak? Bahagia pacak masih dikit kan, karena kita pacak pelajarannya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano? Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacak ngajarkan langsung orang Enggano asli kan?
1: Yo, bisa
0: tapi
1: itu.
0: Tapi kalau kita luar, kok sego? Teman-teman Enggano nih kira-kira. Cara kita membuat, ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga? Bahasa daerah itu apa? Ngeceknya. Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana menurut Enggano?
1: Mungkin karena apa yo? Cak bahasanya sendiri, kosakatanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi ambu cak masuk Rejang tuh susah cak kan, karena kosakatanya banyak yang beda dan apa ya, kalau tidak salah tuh bahasa Bengkulu kota cak kan itu kan masih termasuk kalau tidak salah ya masih lumpun Melayu cak kan, itu kan paling ujung-ujung aja itu kan
0: masih mirip lah,
1: mirip
0: ujung-ujungnya dikit
1: kota iya. Bahasa itu kan mirip cak. Cuma kalau bahasa Rejang sama bahasa Enggano kan beda nian cina kan.
0: Ngecek tuh sego gitu nggak? Ngecek apa bahasa Rejang, bahasa Enggano? Kita ngecek itu keselio lidah gitu.
1: Yo,
0: bukan berarti mau ngecek bahasa Enggano, bukan. Maksudnya sulit bagi kita
1: sulit,
0: kan.
1: Sulit, iya. Kalau kan penuturnya gitu kan.
0: Oke, makanya lah di sana rombongan Inga gitu nih, ngeserli dengan kawan-kawan di Balai Bahasaku. Tujuannya tadi supaya, apa udah kecik tidak? Bahasa daerah Enggano kok jangan hilang. Karena semakin banyak ambassador di Provinsi Bengkulu, semakin bagus lah dengah. Oke, jadi orang orang Enggano ya, jagunian bahasonyo supaya bahasa Enggano tidak punah. Dengan cara mungkin kalau balik dusun tuh ngobrol bahasa Enggano. Jangan sampai nanti hilang pulo. Mata-mata merantau ke Bengkulu kelak balik ke Enggano lah pakai bahasa Bengkulu pulo. Jadi tidak terbiasa lagi.
1: Sama cak kalau di rantau kan misalnya pas kuliah dulu kan ketemu kawan sama orang Bengkulu tetap pakai bahasa Bengkulu. Nah, itu bisa salah satunya cara mempertahankan bahasa daerah kita.
0: Atau kita lagi belanja misalkan cak saya nih ingat ke pasar misalnya kan ada orang ndak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu. Aku tengok logat kawur nih. Uang mana kang? Uang kau ah? Woi, uang kau, bahasa kau gitu. Nah, kita tengok coba. Kita apa tuh akrab? Harga ikan agak murah dikit kan?
1: Kalau kayak lanang kamu cak itu. Misal lu ke tempat mana kan? Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga cenah kan. Bisa bahasa tempat lah. Langsungnya pakai itu, langsung akrab cak itu nah.
0: Iyo. Jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang sesama orang kawur. Diam aja lah. Ada salah kata. Ah ini kadang-kadang gitu. Oke, itu ada sana. Nah, kemudian menurut Inga juga, dak bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide representasi bahasa di Provinsi Bengkulu nih? Yang fokusnya nggak?
1: Kalau fokus kalau kini karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan, karena revitalisasinya tidak bisa langsung segalonyo kan. Kalau kini lah segalonyo, karena kan lo udah mulai
0: menyeluruh ora.
1: Ya menyeluruh karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa bahasa ABC kan. 2024 nya bahasa EFG kan. Kalau kini sudah menyeluruh karena kan segala bahasa tuh udah di data cak itu nah kan. Kalau kini itu cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum didata sih karena itu kalau salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa isat lagi tuh?
0: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
1: Bahasa di Muko-Muko.
0: Waduh lagi yuk.
1: Baru itu. Masih diteliti. Bahasa di Muko-Muko.
0: Dari situ ya. Wah, di sana tanya itu masih banyak gitu belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jagolah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting kita masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira nggak?
1: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan tebut tuh adalah ada mata lokalnya kan?
0: Olah masuk ke sekolahnya?
1: Yo kalau di situ kan. Cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau nggak salah di utara tuh ternyata lah ada muatan lokalnya. Jadi tuh lah ada gurunya, guru bahasa Rejang kan di kalau di utara kan bahasa Rejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya lebih kota kan, cina kan bahasa Bengkulu kota kan. Jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga. Okay. Karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu, tuh. Sama di mana? Kepayang kalau tidak salah juga lah ada juga. Cuma belum terlalu itu nian. Cuma di utara sih yang lado kalau tidak salah. Pas ke utara kemarin kan BIMTEK LBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata lah ada muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun cuma kan kadang tuh ganti kepala ganti kebijakan lagi cak itu nah cuma emang lado kalau di utara jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa bisa belajar bahasa daerah cak itu nah itu
0: nah kalau seandainya gurunya nih nggak misalkan guru gitu di daerah Rejang nih mungkin guru mata lokal ataupun kalau nyu ngajar tuh perlu enggak nyu pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerahnya enggak jangan bahasa Indonesia itu termasuk menjaga tuh jangan enggak pakai bahasa dusun lah gitu tuh seandainya kalau aku kurang kaur ngajar di SD kaur misalnya kan ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun anak-anak perhatikan kita belajar tapi bukan bahasa Indonesia itu gimana enggak.
1: Kalau itu mungkin bisa sih, cuma kalau cak belajar bahasa Indonesia kan ya tetap harus pakai bahasa Indonesia ya tuh, tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu cak itu nah. Kan kalau bahasa Indonesia kita harus kan di ada 3 tata bangun bahasa. Itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, tapi jangan melupakan bahasa daerah cak itu nah.
0: Jangan pulo gitu pakai bahasa dusun galo.
1: Yo.
0: Jangan pulo gitu kadang-kadang. Nah, kata orang balai bahasa jangan lupakan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu dah kan? Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupa. Bahasa sini pelajar juga udah.
1: Iya, karena kan zaman makin canggih, globalisasi makin tinggi juga kan. Okay. Jadi kan misalnya Cak, kalau ada orang luar, orang asing, itu kan kita bisa komunikasi juga.
0: Kalau kita lantang bahasa Rejang, bingung deh bahasa.
1: Sama kan kalau Cak, ada kejauhan juga kan?
0: Ah.
1: Kini kan bisa juga, Cak, kalau bisa paham bahasa asing kan bisa juga jadi pekerjaan kan gitu, Cak Tuna.
0: Kalau bahasa asing tuh ingat pernah belajar apa? Bahasa mana?
1: Bahasa, kalau sekolah dulu SMP bahasa Jepang, SMA bahasa Jerman.
0: Kursus apa cuman nih enggak dulu?
1: Itu mata pelajaran di sekolah dulu tuh.
0: Jadi hobinya berarti enggak di pelajarannya, diikutkanian?
1: Tidak juga sih kalau dulu itu. Cuma Cak, masih ada lah melekat-melekatnya.
0: Oke, tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana, walaupun dia becak-cuknian. Adalah kita pacar dikit, ngajak makan lah, ngajak bergosip, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketika ingat, tidak? Jadi bahasa dusun kita terus, dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita, yang mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah, kalau mungkin ketemu orang belum paham, nian, pakai bahasa Indonesia aku, ya kan?
1: Yo, apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu kok, yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
0: Betul, nah. Variasi. Berarti kepada anak kita, nah, jadi kan ada anak gitu nih. Yo. Itu perlu juga bahasa ngajarkan bahasa daerah. Pertama itu kita ajarkan bahasa apa dulu nggak, anak?
1: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena daerah kan dulu. Kalau bahasa Indonesia nyo bisa dapet di sekolah juga kan. Itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan apa? Kita penutur anak-anak itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya, cak tema.
0: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana? Nah, gitu di mana nggak? Tapi tinggal di Bengkulu, harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
1: Bisa, mungkin bisa dicampur juga. Tapi kalau Cak itu kan kadang anaknya ada yang udah paham-paham dikit, cuma mungkin itu gak apa-apa juga.
0: Oke, pokoknya kasih
1: komunikasi kan maknya pakai bahasa Iko, maknya bahasa Iko, cana.
0: Oke.
1: Cuma kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo Iko di Bengkulu.
1: Yo, okay. Sekota, cana.
0: Kadang-kadang anak kita tuh enggak ya. Nah, anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Nah, jadi kita ajarkan.
1: Yo.
0: Oh, itu jelambab itu apa, Bi? Nah, kadang bahasa dusun tadi kan. Oke. Jadi kita perkenalkan juga anak kita. Jangan sampai dia bingung. Lepas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita. Pasnya keluar, bahasa apa orang? Terkejut anak kita.
1: Sama Cak, sama dulu. Kalau nenek kan, nenek datuk. Nenek datuk kan ngomong selawai kan. Jadi kadang ambo juga nanyo kayak gae tino gae lanang, lading tu apo, kidau tu apo, cek tu na. Oh, artinya kalau lading kan pisau, kidau kiri, cek tu na. Jadi kayak cak belajar lah dikit-dikit.
0: Betul. Rasanya ingin tahu tu aduh.
1: Tahu juga.
0: Tu adik sana. Jadi kita ni lah jam 10.33 udah sana. Ingat kita rehat. Kau enggak ya? Serang kau serang. Kita dengarkan satu lagu dulu di sana. Kalau sanak-sanak kita sampai bergabung, kita ini lagi ngobrol dengan Inga Sherly di dalam acara kecek kita, revitalisasi bahasa daerah Enggano, tapi kita bahas juga bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, kita lanjut nanti. Yang mungkin dah nambah kopi pun, nambah kopi loh di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah Kepahyang. Ini lagu Kepahyang. Aduh, Bengkulu tepi laut nih. Lagu Bengkulu. Selamat menikmati, tetap bersama kami di Berendo Siang dengan Inga Sherly dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.

0: Prompar FM. Oke, Arya Sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 yang paling bergabung dengan kami. Selamat bergabung dalam acara Kece Gito tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi enggak, yo?
1: Yo.
0: Jadi kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa enggak?
1: Kalau peran guru
0: cuman tuh kira-kira.
1: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan. Karena kan ada 7 materi kok, cak pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi yo, mendongeng, kan. Jadi kan
0: mendongeng tuh seru tengah.
1: Yo, terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru kok belajar, tebo tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya bisa juga kan.
0: Saling ngejuk tahu lah.
1: Yo, kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan. Cek tuh, nah jadi abis itu baru tebo tuh ngajar ke siswa-siswanya. Cek tuh, nah.
0: Oke, pokok ngobrol-ngobrol tebo-tebo ada dulu, baru nanti
1: ke siswa, siswanya belajar, mungkin ada yang bisa nyanyi kan, mungkin bisa ke tembang tradisi, cak itu nah, suka puisi bisa ke puisi, suka mendongeng, nah, tapi ada apa, ada jenjangnya juga sih, ada yang SD, ada yang SMP, cak kalau komedi tunggal kan SMP, cak itu nah,
0: tingkatannya dengan,
1: yo, aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu, cak itu nah.
0: Oke.
1: Kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD, cerpen anak SMP, cetna ada jenjangnya, cetna tidak segalo itunya, cetna.
0: Tingkat-tingkatan tadi nggak ya? Nah kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara mengenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil tuh biar tuh butuh suku tuh cuman nggak caranya?
1: Cak mana yo?
0: Kan kadang-kadang ada mungkin denda kan?
1: Yo.
0: Nah, strategi gitu cak mana kira-kira supaya tuh butuh riang lah, dak suku dengan bahasa daerah tuh?
1: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak. Karena kan tidak bisa kalau belajar bahasa itu kan tidak bisa dipaksa juga. Kita sebaiknya tertarik dulu, cak itu nak kan. Okay. Kalau nyok tertarik, nyok suka, mungkin nyok akan senang cak itu belajar bahasa itu, cak itu nah.
0: Jangan pula kita formalnya, dak.
1: Yo, kan iko bahasa daerah kan, jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah, cak itu nak kan. Itu tak perlu yang formal-formal nian
0: Nah, caranya ada nak bergabung boleh di sana, ada telepon boleh. Mumpung Inga Sherly ini belum balik ya. Kalau aja nak balik nak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang pengen bergabung selamat bergabung ya dalam acara Kece kita. Jadi kalau Kece ingat tadi enggak kita kenal kode bahasa sehari-hari yang sederhana kode dengan anak-anak gitu dak. Mungkin yang lucu-lucu lah dak, kata-kata yang lucu-lucu, tak cak tu jelembab tadi, telabuh, tekeruk.
1: Mungkin cak bisa cak yang benda-benda di sekitar kita cak buah cak itu kan cak perabotan rumah tangga itu kan yang kita pakai sehari-hari lah cak itu nah
0: mungkin ingat kan agak dulu bingung kan pisau kalau bahasa Indonesia kan bahasa dusun kan lain kan
1: lading tadi cak itu nah
0: okay,
1: cak jeruk limau cak itu
0: kalau kue buah macam-macam tuh gak ada kadang-kadang buat tuh tahu tuh butuh anak-anak kalau kita ajarkan ya bu katanya makan nabi makan ayah. Namanya jo anak-anak kan ada tabu kenyo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana seperti kata Inga tadi, memang betul jadi kecilnya supaya apa dak
1: lidahnya
0: itu terbiasa. Sebab kalau kita misalkan gitu enggak. Saya kan orang Kawor nih.
1: Yo.
0: Kalau orang Bengkulu yang jadi kecilnya tidak pernah baca bahasa Kawor, tiba-tiba ngecek bahasa Kawor, agak lain enggak tahu aku. Ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecekkan, "Ndak ke mana kang?" Ayo memidu asini lah. Jadi toknya itu lain apa itu? Apa si, kecil orang tuh?
1: Logat.
0: Logat lain enggak walaupun sepacak-pacak orang kalau bukan jadi kecil agak beda deh. Kalau makoy kita di sana kalau pacak ngajak anak kita tuh mau mempertahankan bahasa daerah kita jadi kecilnya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Mukomoko, bahasa Serawai, segala golongan pokoknya. Ah, Pekal,
1: Nasal.
0: Gue juga bahasa Nasal tuh enggak? Agak ngau-ngau juga kan?
1: Yo.
0: Itu ada sana. Jadi ketika tadi jadi kecil, ajarkan yang agak serana-serana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan bahasa provinsi Bengkulu nih, terutama provinsi Bengkulu di sana, ya ingat tidak? Maningani di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan enggak untuk jago mengingatkan
1: ya, bahasa,
0: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan Ingar dan kawan-kawannya untuk ngajak nih? Ya mana agak sego juga tantangannya.
1: Kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan. Kalau kan kalau penuturnya dewe yang enggak galak, cek tuh cak mano cekna kan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang, misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal gitu. Nah itu juga kadang pengaruh cekna kan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu Kota aja apa bahasa Indonesia aja, bela anaknya ngerti cek itu. Itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu cek itu. Nah
0: nyela gak sebab jadi gak, misalkan contoh ada orang, misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan,
1: yo,
0: tinggal di Kota Bengkulu. Nyo hilang kalau Rejang hilang, Selatan hilang, Kota Bengkulu dipakainya. Nah itu salah ada gak? Cek mana mereka? Tetap diajarkan galu-galu?
1: Harusnya tetap diajarkan galu-galu sih, okay. Biar anaknya. Jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gai lanangnya kan bahasa Rejang, ya bisa. Kalau ke gai tinyo bahasa Selawai bisa cetuna. Jadi kan lebih enak lagi, lebih enak ngobrolnya juga cetuna kan.
0: Tapi agak seguh cek ini gak menurutku gak, misalkan ini contoh kecil aja, orang Rejang misalnya nikah, tinonya orang Rejang tinonya, nikah dengan orang Kaur misalnya. Nah dibawanya tinoku ke Kaur, orang Kaur galo, jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur gak mutlaknya gak?
1: Yo,
0: jarang pasti. Biasanya tino udah ngajarkan anak besar, pasti nyong ngikut bahasa Kaur gak?
1: Iya biasanya ngikut bahasa setempat
0: setempatnya tinggal tuh biasanya. Okay. Harusnya tetap diajarkan anak-anak gitu gak? Kan banyak jemaah tuh, kau asli mana? Aku asli Padang Guci. Bisa bahasa Indonesia. Aku lahirnya jauh situ. Gitu. Nah, tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa baca Padang? Tidak, aku orang asli aja. Situ lahir lah, bahasa Bengkulu. Dalam hati gitu, aku tidak baca bahasa Padang.
1: Yo.
0: Nah, padahal tetap dia belajar tidak
1: ngara. Belajar.
0: Itu ada di sana. Jadi kita ingat ini tantang terbesar tadi, pernikahan silang tadi ya.
1: Yo, antara silang. Okay.
0: Nah, kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih muda hingga kita ini di sana masih apa dak kaum gece orang tuh apa
1: kalau
0: jadi kalau hingga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau hingga ke kampus atau keluar masih banyak dak tubuh tuh ngecek bahasa daerah di tempat makan misalnya.
1: Kalau dulu pas kuliah ya kan kuliah ngelantau. Jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan. Jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu, karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah cak itu kan agak cak tengok cak mano cak itu nah, karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan, karena kan kita orang Bengkulu cak, jadi pakai bahasa Bengkulu aja cak itu nah, walaupun di lantau juga cak itu nah,
0: harusnya kebanggaan dah.
1: Iya bangga cak itu nah, kayak bahasa Bengkulu.
0: Okay.
1: Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar cetna, bukan bahasa Jakarta cetna.
0: Oke. Okay. Karena kadang kita nih kan kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu, misalkan di luar daerah, kita nih tidak pakai bahasa Bengkulu tadi nangga. Ada juga orang
1: cetna. Ada juga orang cetu.
0: Padahal harusnya kita nih kan kalau sama-sama kita di rantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cak balik dusun gitu.
1: Yo. Kan? Kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang kumpul di satu kos cetna, masa-masa. Atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol, main game, cek itu nah kan. Juga gak bosan juga, karena kan kalau gak balik, ongkos mayan, belum liburan juga, cek itu nah kan. Kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu, cek itu nah, pas di lantau tuh. Biar apa? Biar ngelasuin balik dusun lah, kayak itu tuh.
0: Betul, rasanya gitu pokok kalau ngobrol bahasa gitu legah dak.
1: Iya.
0: Apalagi gitu dak gak? Orang dusun merantau balik ke dusun tuh, jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita rantau tadi.
1: Kadang orang apa orang kok ngecek?
0: Apa? Pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta, balik dusun. Nah lah berubah galo,
1: bahasa
0: lah lain, jalan lah lain.
1: Kalau ambu dulu
0: mana
1: pas kan? Awal-awal sih masih agak awal cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah
0: cak atau kan. Ini dikit terbawa dikit kan
1: ya kebawa dikit tapi lama dem
0: maka berubah dikit gitu kan mungkin tidak pacak mengkiri kalau cak itu sih kalau gitu.
1: Peralihan.
0: Pasti tidak mungkin kita langsung tapuk pasti ada peralihan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu rasanya kan. Karena kita pakai bahasa memang misalkan orang Jakarta menteri Lalamo pasti kita telidah dak.
1: Lidahnya iyalah berubah.
0: Cepat-cepat ai kata gitu. Karena kita sering enggak bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tunggal dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cak mana?
1: Itu bisa juga karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Tertarik juga kayak lagu-lagu banyak kan.
0: Mungkin lomba lagu daerah ada.
1: Yo, bisa juga itu salah satunya.
0: Secara udah langsung orang pasti enggak memahami gue deh arti lagu
1: yo. Ini kan. Yo. Cari-cari tahu dulu iku artinya apa, iku artinya apa, cak itu nah.
0: Oke.
1: Bisa juga sih itu.
0: Pantun bisa dengar.
1: Pantun cak itu.
0: Apa itu kicik ingat tadi apa? Mendongeng dengar.
1: Mendongeng yo.
0: Kayaknya lucu ya kalau lomba bahasa dongeng pakai bahasa daerah, pantun. Oke, puisi, oke. Itu ada sana tantangan terbesar lah sampaikan ingat tadi, mudah-mudahan lah pokok dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dengan kompak sehingga pacak melewati tantangan dari tengah.
1: Amin.
0: Nah, kalau keterlibatan keluarga, saya sempat singgung enggak ada dalam pentingnya mempertahankan bahasa daerah tadi kan? Mungkin bisa dipertegas sehingga cuman mana peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah itu cuman mana?
1: Jadi kan kalau keluarga tuh kan orang petamu di lingkungan kan. Jadi itu keluarga tuh ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak tuh paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu. Bahasa ibunya kalau di istilahnya cina, bahasa ibu tuh bahasa pertamonyo cina.
0: Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesar di rumah gitu bahasa mak ibu
1: yo,
0: dari dulu
1: bahasa maknya tuh cina. Kan ada kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya, jadi HBII itu dirayakan setiap tahun. Kemarin kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan. Salah satunya kemarin tuh ngadain kegiatan di SDIT Hidayatula kemarin tuh ke situ ngaduin situ. Tak main-main ke anak-anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih, cak itu nah. Ada kuis juga. Ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan. Baca cak. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu, cak itu
0: nah. Nah, kalau cingin siapa nengah? Di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami Kaur kan. Anak SD itu enggak ada adun pakai bahasa Indonesia enggak? Di sekolah itu enggak? Nyu pakai bahasa Kaur terus. Apa lahan ku teh? Karena nya di situlah. Nah, itu cuman enggak pandang enggak?
1: Mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesianya itu.
0: Perlu juga dong.
1: Perlu juga. Karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyu anak itu di situlah kan. Mungkin suatu saat kan nyo akan keluar mungkin kan kita tidak tahu kan masa depan cak itu nah. Jadi pas nyo keluar nyo bisa bahasa Indonesia cak itu nah kan. Jadi pas nyo bisa komunikasi kayak orang luar, bukan orang luar sih maksudnya kayak orang lain cak. Jadi enak komunikasinya cak itu nah.
0: Yo. Karena kami kan ngalami waktu SD dulu kan ya, orang Kaur kan. Jadi tidak ada pakai bahasa Indonesia. Apa bertemu ke kawan kita di sedusun tuh lah kan. Apa lah berarti peran guru juga deh nggak perlu juga mengajarkan.
1: Karena kan kita kan SD itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia kan, gitu perlu juga.
0: Berarti kalau dalam kelas anak-anak kita sekali-kali pakai bahasa Indonesia, mungkin bertanya izin kan. Ini kan pakai bahasa dusun kalau kami dulu nggak, gurunya macam gemuk-gemuk kau.
1: Yo kalau dulu.
0: Ibarat kan, nah kalau tantangan guru cak mana nggak? Misalkan gurunya orang kadang orang luar mungkin ngajari dusun itu ada tantangan tersendiri ada nggak?
1: Kalau itu tuh salah satu tantangan juga sih sama cak kalau tidak salah di utara apa ya. Jadi itu kan ada satu daerah kan emang nyong baso itu tuh transmigrasi Jawa itu nah kan. Nah itu juga jadi tantangan juga sih cak mano. Karena kan nyong baso sehari-hari baso Jawa cak itu nah. Cuma kan emang di si koko tidak bisa dipungkirin juga di Bengkulu koko kan ada orang Jawa, ada orang Minang, cak nah.
0: Berarti anak mantap tuh cari orang agak bisa bahasa Jawa.
1: Iya. Oh. Kalau itu. Cuma kalau kan kalau di Siko kan emang lebih ngutamain bahasa
0: Indonesia.
1: Bahasa daerah.
0: Oh, daerah
1: daerahnya ya. Kan ke bahasa asli Bengkulu,
0: Cenakan.
1: Jadi tetap utamakan juga Cenah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bisa sih Cenah.
0: Karena gitu kalau udah sebasu udah nyampe juga pelajaran itu sampai ke tengah. Oke.
1: Okay. Nah, tantangan juga sih, Cak. Iya kan kalau di Siko Jawa banyak juga.
0: Banyak juga kan ya? Kadang-kadang lo manu ngajarnya, ini kita bahasa dia udah baca, kita pakai bahasa kita dia udah baca, jadi bingung. Maka itulah tadi tengah-tengah pakai bahasa Indonesia, tadi dia nggak harus diajar ke bahasa Indonesia. Nah kita lanjut juga di sana, di penghujung nih di sana, kesibukan rencana ke depan ada gak dari Balai Bahasa Ndak Ngapu, program-program itu sendiri yang belum?
1: Kalau terkait epitalisi bahasa Iko, abis ya kan masih ada 5 lagi kan, 5 kabupaten ya. Pulau tadi kan, jadi habis itu bakal ada pemantauan dulu, pemantauannya bakal secara daring, jadi kan kami mantau kok guru-gurunya kok lah mengimbaskan dak pelajaran yang kami kasih gitu nah kan, terus habis itu baru kak tuh biasanya Diknas tuh ngadoin festival tunas bahasa ibu tingkat kabupaten biasanya. Kelak habis dari situ tingkat kabupaten baru kami tingkat provinsi ngadoin kak tuh. Abis tingkat provinsi, baru tahun depannya baru tingkat nasional. Gitu. Nah bentar lagi kok tanggal 22 kalau gak salah, 22 Mei kok Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
0: Oh di mana tuh?
1: Itu di, kalau gak salah di PPSDM di Depok.
0: Di Depok?
1: Depok, okay, Sawangan deh. Situ. Bentar lagi.
0: Oke deh, itu banyak di sana rencana-rencana program-program dari sana gitu di Balai Bahasa. Serli dan kawan-kawan, mudah-mudahan semua lancar ya ngayah, doa-doa kami segala-galanya. Tentunya peran Balai Bahasa Provinsi Bengkulu tengah-tengah masyarakat menjaga bahasa daerah kita ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Mungkin singgung di tengah, mungkin pesan-pesan untuk orang Enggano, bahasa Enggano kan hampir punah lah. Beapu nih, pesan-pesannya supaya jagolah bahasanya, jangan sampai hilang. Silakan nggak?
1: Pesan-pesannya, apa ya? Mari kita jago bahasa Enggano kita biar tetap lestari. Yo untuk kebetulan kan Balai Bahasa tuh udah punya kamus bahasa Enggano, ada kamus cetaknya. Kalau enggak salah 2022 cetaknya. Terus kalau untuk kita tengok dari HP, dari gawai itu bisa.
0: Okay.
1: Kami punya tidak bahasa Enggano aja sih, bahasa Selawai.
0: Oh.
1: Banyak juga bahasa apa bahasa Bengkulu lah.
0: Okay.
1: Di lamannya tuh belendo .go.id belendo.kemendikbud.go.id itu bisa diakses.
0: Oh.
1: Karena kini Balai Bahasa lo punya kamus daring, kamus kalau
0: online
1: ya. Yo, kalau biasanya online lo tahunya daring tuh padan katanya yo, online.
0: Iya benar.
1: Bisa diakses itu kini. Jadi kalau cak bahasa lading tadi itu apa bisa diakses di situ.
0: Lah gampang dari sana, berarti
1: bisa belajar dari situ.
0: Kamus daring ya. Pacak dikina ya apa kata ladingnya bahasa itu.
1: Salah kan satu produk Balai Bahasa.
0: Pacak kita ngasih situ. Jangan sampai kita enggak tahu di sana maluan gitu. Apa-apa daerah kita masing-masing. Itu udah enggak?
1: Yo.
0: Oke. Jadi di sana pesan-pesan dari kita tadi kita aningkan sama-sama. Bukan cuma untuk Enggano aja udah dijago.
1: Segalanya
0: dijago bahasa gitu. Apalagi gitu merasa aku ini orang daerah, misalnya orang selatan, aku ini orang Sarawak, aku ini orang Enggano, aku orang Rejang, macam-macam di sana.
1: Yo.
0: Jagolah bahasa gitu, jangan malu gitu pakai bahasa gitu, bertemu dengan kawan-kawan di mana aja berada. Jadi bahasa gitu pacak, Indonesia gitu paham, bahasa asing gitu pelajari. Inga, makasih banyak Inga.
1: Yo, sama-sama dong. Makasih juga dong.
0: Makasih
1: banyak bantuannya. Karena ikut perdana siaran.
0: Iya, nanti kita ajak terus Inga kita sini dengan tema yang lainnya.
1: Siap.
0: Salam dengan kawan-kawan di Balai Bahasa, terutama pimpinan siapa nih? Pimpinan kita?
1: Hah?
0: Pimpinan kita di
1: Budian.
0: Budian, masih Budian ya?
1: Iya, masih Budian.
0: Mudah-mudahan Budian sehat sama keluarga besar di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Kami pamit dari sana yo. Kita berjumpa lagi Rabu depan dari tanggal dari jam 10 sampai jam 11. Akhirnya saya Dengar Pak Rahman mohon pamit. Ingat.
1: Saya Shirley mohon pamit juga.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adik sana, selamat siang. Terima kasih masih bersama kami di Berdoa Pagi dengan Dang Harpa Rahman. Tadilah kita hadirkan untuk dialog dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu yang Sherly. Sementara pukul 11:11, kami ucapkan selamat beraktivitas di sana segalonyo. Tetap semangat, kami akan tebari dengan lagu-lagu, informasi-informasi, sampai nanti jam 15 dengan saya. Hari ini, tadi agak pagi, ini agak mendung, panik dikit. Mudah-mudahan tetap semangat dalam aktivitas masing-masing, kami terus tebari dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Bengkulu.

Adik sana, terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang. Yang paling bergabung dengan kami, selamat bergabung. Inilah RRI Perempat Bengkulu dengan saya, Arpan Rahman. Adik sana, kawasan Gedung Balai Buntar di Kota Bengkulu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk olahraga. Adik sana, nengok, nak, rame kan? Tiap apalagi hari Minggu, hari libur, weh, petang-petang rame terus. Adik sana, ada yang ada rekreasi, ada juga mendukung aktivitas ekonomi pelaku UMKM, itu wadahnya juga di sana. Jadi kawasan itu ramai dikunjungi warga setiap hari karena menawarkan jogging track tadi, ada area latihan mobil hingga deretan pedagang usaha mikro kecil menengah. Jadi masyarakat itu menilai keberaduan Balai Buntar itu menunjukkan ruang publik yang nyaman, fasilitas penunjang yang cukup lengkap serta kondisi lingkungan yang terjaga. Yunike, salah seorang warga Kota Bengkulu rutin memanfaatkan jogging track, mengaku Balai Buntar menjadi pilihan utama olahraga karena lokasinya strategis dan juga nyaman. Nah, menurutnya retribusi yang dipungut seharusnya benar-benar dikelola dengan baik agar sejalan dengan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Ini berharap pendapatan dari kawasan tersebut dapat menjadi sumber pemasukan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Tuh, di sana yang coba datanglah ke Balai Buntar. Seru di sana, ramai. Kalau adik sana lita berjoging, banyak orang jualan minuman, lapar banyak juga lo makanan.

0: ada orang mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
1: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
2: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
1: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
3: Permintaan anak sulung saya. Waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
1: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
3: Di sini semua gratis, tidak ada pungut biayanya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, masa ada lomba-lomba dia ikut atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, serta di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
4: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
1: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
4: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
1: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
5: Berangkat memang dari kayak seperti yang dikatakan rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga dan bisa menarik anak-anak membaca, itu sangat memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
1: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Gazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
6: Suka baca buku.

0: kampus IPS.
1: Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
2: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
3: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah, ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah, ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
2: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
4: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
2: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya, menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
4: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
2: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
5: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
6: Karena membaca tuh asik, kalau membaca tuh nambah ilmu.
2: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.
7: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Berendo siang masih dengan Dang Arpa Rahman yang bergabung, selamat bergabung di RRI Perempat Bungkulu di sana. Nah, cuacanya agak panas di sana kalau di Kota Bungkulu kok. Cuacanya ada lagi matahari. Mudah-mudahan menambah semangat di sana kami yang belum menyelesaikan tugas masing-masing. Nah, di sana bencana banjir dan juga tanah longsor yang melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebong, Provinsi Bungkulu. Itu mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat serta menimbulkan dampak kerusakan di beberapa daerah terdampak. Sejumlah kecamatan yang terdampak bencana antara lain Kecamatan Lebong Sakti, Bingin Kuning, Amen, Uram Jaya, Lebong Selatan, Rimbo, Pengadang, Topos, dan juga Lebong Utara. Sebagai bentuk kepedulian dan juga komitmen terhadap masyarakat terdampak bencana, PT Jasara Harja melalui kantor wilayah Bengkulu bergerak cepat menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir di Lebong pada hari Senin kemarin. Jadi penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong serta pemerintah Kecamatan Amen. Nah, bantuan tersebut nantinya diprioritaskan untuk masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah, khususnya Desa Talang Bunut, Desa Garut, dan juga Desa Selebar Jaya yang terdampak cukup signifikan ya akibat bencana yang terjadi di beberapa waktu terakhir. Informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Tetap semangat dari sana, kita hadirkan terus lagu-lagu sampai kelak jam 12 kami sampaikan kabar kita. Dan juga di sana kami nanti para waktunya selamat istirahat siang. Nanti mungkin sholat zuhur, makan siang, istirahat. Sebelum nanti melanjutkan aktivitas yang belum terselesaikan.

Di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meminta seluruh fasilitas kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus yang saat ini hangat diperbincangkan, khususnya di kawasan kumuh yang berisiko menjadi sarang tikus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan meski hingga kini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Bengkulu, langkah antisipasi yang tepat dan juga sesuai sasaran tetap harus dilakukan sejak dini. Menurutnya, kawasannya dengan kondisi lingkungan kurang bersih dan banyak hewan penggerat perlu mendapatkan perhatian serius karena virus tersebut berasal dari tikus dan dapat menular ke manusia melalui urin, feses maupun air liur tikus yang terinfeksi. Sekian kabar kita. Saya Da'ar Parahman. Selamat siang.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat. Dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
1: Adi sana, terima kasih masih bersama kami di Berlo Siang, masih dengan saya Arpa Rahman, pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Sementara buat adik sanak kami yang tengah menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Mudah-mudahan rasa capek, lelah setelah menggawi sejak akap tadi dengan makan siang, sudah salat zuhur, atau yang belum berundak, selamat melaksanakan ibadah salat zuhur. Nanti tambah semangat untuk melanjutkan tugas yang belum terselesaikan. Menemani adik sanak kami melakukan aktivitas, tentunya.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan layak untuk dikurbankan. Sementara kabar lainnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu menegaskan telah menyiapkan tempat berjualan dalam kawasan Pasar Panorama bagi pedagang yang selama ini masih menempati badan jalan, trotoar, dan taman kota. Penegasan tersebut disampaikan di tengah penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja di kawasan Jalan Belimbing, Jalan Semangka, dan Jalan Kedon. Sekian kabar gitu, pukul 13, saya Erpen Rahman. Selamat siang untuk adik sana segala.

Hai sana, selamat siang segalonyo. Berikut kita sama-sama bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara. Selamat siang dan selamat nganingkan sama-sama.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa. Di pukul 1 siang, kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji. Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Suaranya kecil ya?
1: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan sedikit.
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah sudah aman. Oke. Siang.
2: Hence, bukankah Hence?
1: Hence.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh gitu. Iya.
2: Bedanya, maksudnya.
1: Iya. Salam kenal Kak Hence ya.
2: Oke. Salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya betul. Ambon gimana cuaca hari ini Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Henji, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks

0: teks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Enci, sore Pak Roni.
1: Oke, itu ada sama Silia juga yang ada
2: di Jakarta. Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya tuh yang sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan.
0: Iya.
2: Jalan.
1: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Henci.
1: Oke. Okay. Kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Ah, suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik. Baik, tapi kecil banget nih Pak, Kak Henci.
1: Oh kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
0: buat
1: iya, sampai ya, pendengar tidak dengar ya. Otomatis kita sementara
0: oke, okay. Sambil nunggu mungkin
1: iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya. Ya oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Okay. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Gimana?
3: Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomacy yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke. Oke, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh, musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah, itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor, barang kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City of Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka, dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University di Makassar, Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional, maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Kemudian mereka bilang, Dr. Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain. Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan? Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya saja, bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, tuh, hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi
2: album iya, sekarang ini ya, anak, apalagi iya, sekarang ini
3: anak-anak
2: ya,
3: pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang. Itu loh tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ya, wow, ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911311544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci
1: dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke.
2: Oke ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0913-11-5444.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita langsung aja ya,
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik. Sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung. Apa kabar Edo?
3: Sawai.
2: Baik ya. Betul. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, sisi pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Okay. Nah, gitu aja Kak. Thank you.
2: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya Pak Roni, seberapa ya, okay, kuat ya musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Mm-hmm. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Mm-hmm. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Mm-hmm. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Mm-hmm. Tapi lewat kementerian kebudayaan itu, ada berapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele, sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu okay. juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, okay, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an. Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung.
2: Gunung.
4: Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit.
2: Bukit.
4: Kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu, dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak bermain pada middle frequency.
2: Middle frequency. Okay.
4: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frequency, mungkin bisa hitung dengan jari tuh.
2: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
2: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau Lia perhatikan, Henci perhatikan, para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada, aduh lagu mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
4: Begitu. Aha. Mana mungkin jadi.
2: Nah itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang nona dan cerita tentang mama.
2: Iya,
4: betul.
1: Oh.
4: Itu karena semua bermain ya. Pada paling banter itu cinta.
2: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Semua punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
2: Iya. Tapi Lia dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
2: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
2: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
2: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi.
1: Oh.
2: Penyanyi, pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
2: Juga.
1: Iya.
2: Paroni
1: Oh gitu.
2: Jadi kan tadi Paroni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Paroni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Paroni. Iya,
2: kalau saya nyanyi boleh. boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea. Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk jadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
2: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
2: kita
1: boleh.
2: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
5: Halo juga, Kakak Hengce.
2: Oke, okay, halo.
1: Halo.
2: Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
5: Jakarta Selatan.
2: Oke, okay,
5: Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang, Cegu.
5: Laginya Kakak Hengce.
1: Iya, Hengce. Iya.
2: Pokoknya kita baru kenal kita.
4: Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya. Iya.
5: Namanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa, luar biasa.
2: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
2: Oke, silakan.
5: Bung Lopez ini tahu enggak Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, Pascal Polina
2: AMO. Iya, pasti tahu lah.
5: Luar biasa lu. Tuhan.
2: Soalnya Om Roni, Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Kalian
5: juga ya?
2: Iya.
5: Berat.
2: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
5: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starboard ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
5: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
5: 10 tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
5: Nah, bagaimana sebenarnya lebih
4: aku? Terima kasih.
5: Ya lebih ke pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
2: panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
2: Iya.
5: Makin sangat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu, itu udah 5 tahun
2: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti.
2: Tidak dapat diganti.
4: Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
5: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi
4: wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus, tapi kok pada mengerti semua ya.
5: Jadi apa? Iya. Kayaknya kan satu lagu tambah musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya.
1: Veronica.
5: Apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang
5: Veronica.
4: Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
2: Silakan
4: Pak. Saya akan jawab nih. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara forest city dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan, budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak. Sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu ya.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
2: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
2: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
2: Iya, tetap eksis ya gitu.
4: Jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
2: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
2: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
2: Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
2: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara. Dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Prompare FM. Berendo siang, Prompat RRI Bengkulu.

Di sana berdasarkan informasi dari BMKG hari ini Rabu 13 Mei 2026, gempa bumi dengan magnitudo 3,0 mengguncang Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Gempa bumi ko dikecekan terjadi pada pagi tadi tepatnya pukul 8.19 waktu Indonesia Barat. Dengan episentrum gempa terletak pada koordinat 5.37 lintang selatan, 102.79 bujur timur atau 58 km timur Enggano pada kedalaman 8 km. Silanya di sana sebanyak 1.343 jemaah calon haji asal Provinsi Bengkulu kinilah berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2006 waktu setempat kemarin, seluruh jemaah juga telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dengan lancar. Para jemaah kini bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Rangkaian itu merupakan bagian inti dalam prosedur ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik dan juga mental. Sekian kabar gitu pukul 14. Saya Udang Arfa Rahman.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

Berendo Siang masih dengan saya Arpa Rahman. Pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sana kami yang poi bergabung, selamat bergabung. Cak Mano di sana gawian hari iko, mudah-mudahan sudah nampak hasilnya. Yang kini masih melakukan aktivitas tetap semangat. Ya, ada lagi jaga warung, jaga toko, ya. Ini pasar, pokoknya semoga laris manis yang masih berharap ada yang pelanggan datang. Mudah-mudahan kita doakan segera banyak yang beli, banyak yang belanja di sana. Jadi itu juga sana-sana kami para pegawai negeri yang masih beraktivitas di kantor. Biasanya baliknya jam berapa, dak? Jam 16, dak? Atau ada yang harus nambah waktu, lembur mungkin, tetap semangat. Sana-sana kami di kebun, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu yang di kebun. Lagi manen kah? Lagi cangkul kah? Ya. Lagi mupuk kah? Lagi nebas-nebang, semacam-macam segalanya. Semoga lancar-lancar aja. Ada sana? Nah ini, jadi pergerakan harga Mei di pasar global dan juga domestik sempat menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Penguatan ini didorong oleh ketegangan geopolitik dan kekhawatiran inflasi yang membuat investor cenderung mengamankan aset mereka. Namun laju penguatan tersebut harus terhenti pada perdagangan hari ini setelah pasar mulai melakukan penyesuaian teknis. Tren kenaikan yang sempat menyentuh rekor baru kini mengalami konsolidasi karena dinamika ekonomi global yang dinamis. Jadi merujuk pada harga Mei resmi di Indonesia, harga emas sebatangan bersertifikat Antam hari ini Rabu 13 Mei 2006 tercatat merosot 20.000 per gram. Harga jual emas Antam kini dipatok sebesar 2.839.000 per gram setelah sebelumnya sempat bertengger di level yang lebih tinggi. Nah, ini informasi selengkapnya di sana pecah baca di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 4 Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berno siang masih dengan saya, Anisana Arpa Rahman, sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, Anisana, virus Nipah pertama kali, ya di sana kalah, mungkin lah Tuhan yang tidak ada virus Nipah. Jadi pertama kali teridentifikasi itu di Malaysia, pada sebuah peternakan babi. Jadi pada saat itu hewan-hewan tersebut menunjukkan gejala demam, kesulitan bernapas, kejang. Jadi WHO mencatat bahwa virus Nipah berasal dari kelelawar buah yang menularkan ke babi. Kelelawar adalah reservoir alami virus Nipah. Ini berarti virus tersebut tidak menyebabkan penyakit pada kelelawar, tetapi dapat menyebar dari mereka ke hewan lain, cak babi. Nah, jadi cara penularannya di sana, virus Nipah ini termasuk dalam kelompok paramisovirus yang merupakan virus RNA. Kelompok virus ini juga dapat menyebabkan penyakit lain seperti pneumonia, gondongan, dan juga campak. Namun virus Nipah memiliki karakteristik khusus yang membuatnya menjadi ancaman serius. Penularan virus Nipah dapat terjadi ketika manusia bersentuhan langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi, cair liur, darah, dan juga urin. Selain itu juga beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa seseorang bisa terinfeksi virus Nipah melalui konsumsi daging hewan yang terinfeksi, terutama jika daging tersebut dimasak kurang matang ya. Selain penularan dari hewan ke manusia, virus Nipah juga diketahui dapat menular dari manusia ke manusia. Nah, apa kira-kira gejala virus Nipah ini? Setelah terinfeksi, virus Nipah memiliki masa inkubasi sekitar 4 sampai 14 hari sebelum gejala muncul. Gejala infeksi dapat bervariasi ya. Beberapa gejala, demam, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sesak napas, muntah, kesulitan menelan, peradangan otak ya. Jadi kondisi ini kondisi encephalitis yang disebabkan oleh virus Nipah dapat mengakibatkan gejala serius seperti kantuk berlebihan, sulit berkonsentrasi, disorientasi, dan juga perubahan mood yang signifikan. Pada kasus yang parah, infeksi virus Nipah dapat menyebabkan kematian. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.go.id, edisi pesan apa cak baco, sampai cara pencegahan penularan virus Nipah juga di sana. Jadi kami tambahkan, pastikan mencuci sayur buah sebelum mengkonsumsi, hindari makan buah ataupun sayur yang terkontaminasi oleh hewan. Kedua, ketika membersihkan kotoran ataupun urin hewan yang berisiko tertular, gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, ya, sepatu bot, juga pelindung wajah. Termasuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum kita sesudah berinteraksi dengan hewan atau orang yang sakit, terutama yang memiliki gejala infeksi Nipah tadi. Pastikan daging hewan dimasak dengan baik, hindari makan daging yang masih mentah. Di sana mudah-mudahan aman aja Bengkulu, dak sejauh ini belum ada yang terkena. Tetap jaga kesehatan sana, karena sehat mahal.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, maksud bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Sofi, itu alasan.
2: Aku?
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku jadi minder kak.
2: Kak!

di sana TVRI Bengkulu mengadukan aksi sosial donor darah di halaman kantor TVRI Bengkulu. Tadi 13 Mei 2026 tadi pagi kegiatan itu diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Peserta donor darah didominasi oleh mitra kerja TVRI Bengkulu di sejumlah instansi di Provinsi Bengkulu. Mereka diantaranya berasal dari TNI Polri, BPTD kelas 3A, RRI Bengkulu, Basarnas, BPMP, Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, serta masyarakat umum. Kepala Stasiun TVRI Bengkulu, Fonda Rafael, mengatakan jumlah peserta yang hadir jauh melebihi ekspektasi panitia. Dia mengaku tidak menyangka antusias masyarakat dan juga mitra terhadap aksi sosial donor darah tersebut sangatlah tinggi. Sekian kabar kita di sana pukul 15 waktu Indonesia Barat, sekaligus sebagai akhir kebersamaan dengan saya Udang Harap Rahman di Bengkulu.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Adik sana selamat sore segalonyo, saya pamit adik sana yo dari Ruang Dengarjo. Tetap semangat dalam kesibukan masing-masing, jangan kemana-mana sana-sana kami, karena ada kawan-kawan kami di Rondo sore akan melanjutkan tugas-tugas kami sampai kelak jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, layalita, ada yang ngantuk, biar tak terasa lita, tak terasa ngantuk, kita dangdutan di sana. Selamat bergabung dalam acara dangdutan di Perempat Bengkulu.
0: Saatnya melah bedangdut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Petang Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Melah Bedangdut.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Jalan-jalan ke Kampung Bali.
2: Weh, ala kekek tapi.
1: Datu. Jalan-jalan ke Lubuk Durian. Nah, padek. Jadi, Aiko mungkin padek. Jalan-jalan ke Bintuhan.
2: Weh, ayolah cikku.
1: Apa ni, cik? Saya kok lagi ndak buat pantun tadi ko.
3: Kau tu pula. Dari tadi ni saya dengar jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni, litak, Pak.
1: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
3: Bintuhan.
1: Bintuhan.
3: Emang kau tahu arah Bintuhan tu?
1: Tahulah. Nah, iya, cikgu. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
3: Asal usul nama Bintuhan lah. Tahu tak ceritanya?
1: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada, cik, ceritanya?
3: Adulah.
1: Iya, apa?
3: Cik Iko nak ceritanya.
4: Bintuhan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuhan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuhan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
1: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah namo sayo ko, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
3: Kalau itu, namo kau?
1: Iyo.
3: Tanya kaya kau di belakang tu nah.
1: Pacak nian cik ko eh.
0: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Melah Berdangdut. Joget kita.
1: 91.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: masih kita kawani di lagu-lagu dangdut petang Iko yang masih nak gabungan langsung aja di 0736732199 atau 0811781654 di sana ya. Kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Misalnya 1-2 lagu lagi ya. Ya nak gabungan langsung aja di sana. Lagu yang kita dengarkan kok lagunya Kania, Sakit Minta Ampun katanya. Berarti itu sakit Nia enggak sih? Langsung aja di sana kita coba cek dulu di line 2A. Siapa tahu waduh kan yang nak daftar kok kan. Daftar lagi. Siapa tahu waduh yang nak requestan lagu-lagu. Lagu-lagu dangdut. Nah kebetulan untuk hari Iko hujannya deras nian ku adik sana yo. Yang mana nak ado kegiatan di luar, tetap hati-hati, bawa mantel, misalkan bawa payung misalkan yo. Atau juga apa namanya tuh kalau hari hujan ku yo mungkin jalan-jalan yang berlobang harus hati-hati juga kan, siapa tahu mungkin ketutup kayak air gitu kan, kayak gendang-gendangan air gitu nah kan, jadi hati-hati juga, gak usah kebut-kebut ya, lambe-lambe aja lah ya. Kita coba dulu di line telepon untuk di petang Iko, kira-kira siapa lah dak yang nelpon ko dak ya. Halo halo halo halo halo.
1: Di sini hujan,
0: di cantik. Oh iyo, di siko juga hujan. Iko siapa? Ajo.
1: Hah?
0: Ajo Iko. Halo.
1: Ayah Puput.
0: Oh Ayah Puput. Maaf Ayah Puput. Apa kabar Ayah Puput?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Deras hujannya situ ya Puput.
1: Hah?
0: Deras Iko hujannya, lebek hujannya situ.
1: Sungai-sungai meluap galau.
0: Sungai-sungai meluap galau. Dah banyak nian berarti airnya ya. Apa lagunya ya Puput?
1: Halo, masih bisa diputar lagunya. Hujan malam minggu aja. Malam minggunya belum sampai.
0: Iya, malam Rabu dah. Hujan
1: malam minggu tuh kan.
0: Hujan malam minggu.
1: Iyo.
0: Lagunya siapakah itu?
1: Dari siapa aja si cantik kayak Puput dengar baik itu.
0: Kita coba cari dulu yo ya Puput yo. Kalau enggak ada kelak, kita lagu lain aja yo ya Puput.
1: Salamnya pertama kali Barba Siti.
0: Iyo, Iyo.
1: Nah, itu ada di ada Auda Edi dari
0: Iyo iyo iyo iyo.
1: Buat semua anda-anda sekali yang mendengar acara lagu dangdut, hampir-hampir menghilang lagu dangdut sore ini. Ya. Nah, itu aja, terima kasih.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa lagi yang nak gabungan? Satu lagi lah, dak. Satu lagi lagunya tadi lagu Ayah Puput ko, Hujan di Malam Minggu. Hujan di malam minggu itu dak sih lagunya. Soalnya hari ku masih Rabu Ayah Puput ya, dak apa-apa lah dak, berapa hari lagi. Tapi kok long weekendnya nih kok harinya beraso hari Sabtu dan Minggu, mulai besok dak, besok hari Kamis Jumat Sabtu, Kamis Jumat Sabtu Minggu, nah 4 hari ya. Bagi yang memang libur 4 hari, kalau yang tidak libur tidak apa-apa ya, kerja aja terus biar kita banyak cuan yo. Riko Tanda Patah hadir request lagu dangdut Sunda Pegat dari Oni Opera dan Rina Apriliana. Terima kasih. Sama-sama. Langsung kita putarkan aja ya. Lagunya kita cari dulu ya Riko ya. Makasih lah ikut gabung di Mula Bedangdut untuk petang Iko. Kita cari dulu lagunya. Kalau enggak ada kelak kita lagu lain ya. Kita putar dulu di sana lagunya untuk Ayah Puput ko tadi ya. Mudah-mudahan ado dak lagunya dak, karena memang di hujan-hujan cak iko koko emang paling lumak nih ya dengar lagu dangdut ko di sana ya. Nah, langsung aja kita dengar lagunya Hujan di Malam Minggu.

White Renal Syndrome. Dan menurutnya, virus ini dibawa dan juga disebarkan oleh tikus maupun hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus ini sendiri termasuk dalam kategori zoonosis, yaitu penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia. Demikian untuk kabar kita kali ke desa nak, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. RRI Bengkulu. Twitter @RRI_Bengkulu. Instagram @RRI_BKR. WhatsApp 0811 7323236. Mobile application RRI Playgo. Rompat RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Awas terumbu karang, ada manusia.
2: Tolong aku, Sotong. Dia mau menyentuh aku.
1: Stop.
0: Kenapa ya tidak boleh pegang biota laut? Mereka rapuh. Jika tersentuh, hewan seperti terumbu karang dapat rusak jaringannya hingga mati. Dapat menyebabkan bertukar bakteri hingga penyakit. Bakteri pada manusia dapat mengkontaminasi biota laut maupun sebaliknya. Memiliki senjata yang dapat melukai. Biota laut melindungi diri dari predator dengan duri, sengat, lendir, racun, gigi, hingga gerakan. Jangan sembarangan menyentuh karang, karena kamu mungkin akan menyentuh ikan lepu atau stonefish atau sotong yang sedang menyamar. Ingat ya, biota laut itu cukup dilihat, jangan dipegang.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada.
2: Yeah.
1: Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, Barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan Landong itu atau Landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2,5 meter dan bisa beratnya itu sampai 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung, badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya, pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh Pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap, ada singal, ada kepala, tutup kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya.
2: Iya.
1: Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli. Atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan,
2: dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lantik itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lanting. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Sampai dengan 10 Muharram, selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini, dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi, ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta, atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro4 RRI.

0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Bengkulu, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai dengan panjang 525 km. Tentu memiliki sumber daya laut yang melimpah dan keindahan pantainya dengan pasir yang lembut juga putih menjadi tempat wisata yang diunggulkan. Tetapi keunikannya bukan saja tentang pantai. Di tepi pantai panjang tepatnya, terletak di Jalan Nala, berdirilah sebuah bangunan yang tidak lumrah, yaitu surau tak beratap, berada sekitar 30 meter dari bibir pantai. Bangunan surau yang tak berdinding serta tak beratap dihiasi dengan huruf-huruf Arab yang merupakan tulisan Asma'ul Husna, juga untaian doa-doa. Saat melihat lebih dekat lagi, di dalamnya terdapat sejumlah sajadah dan perlengkapan sholat baik untuk laki-laki dan perempuan, serta puluhan kitab suci Al-Quran, juga Juzama dan buku-buku Yasin. Tak banyak masyarakat yang tahu tentang asal-muasal berdirinya surau tak beratap. Namun, menurut masyarakat setempat, surau tersebut merupakan bangunan yang dibangun ulang pada tahun 2014. Muzhar adalah sosok utama yang merupakan penduduk asli di kawasan berkas kota Bengkulu yang berada di balik berdirinya surau tak beratap. Dirinya menuturkan, bila surau tak beratap sudah ada sejak tahun 1941, di saat Bengkulu masih dalam jajahan kolonial. Ia sendiri tak pernah melihat baik secara langsung ataupun melalui foto tentang surau tak beratap yang didirikan pada abad tersebut. Hanya berdasarkan cerita oleh mendiang ayahnya yang pernah sholat di surau itu. Kala itu, bangunan surau merupakan bangunan yang tidak permanen atau terbuat dari bambu dan kayu, menjadi persinggahan banyak masyarakat untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama Islam. Muzhar mengaku mendapatkan wangsit untuk mendirikan kembali surau tersebut, dan wangsit itu juga dialami oleh adik beradiknya.
2: Ya, kalau aku buatnya dari jatuhnya mulai dari nol lagi.
3: Berarti ini kemarin udah rata?
2: Udah rata, ini udah rata. Kalau aku tahun dirinya 2014, dia itu dirinya tahun 41, beda kembali aja, putarnya aja. Kalau bangunan aslinya, maaf ngomong, ini jatuhnya kan baru. Ya, tapi kalau bentuk, aku juga membangun ini bukan pakai gambar, bukan pakai ini, sesuai dengan petunjuk dia tadi. Aku membangun dengan petunjuk dia, dari sini aku pakai gambar, pakai sketch, pakai rancangan, enggak. Apa yang dia minta, itu yang aku buat. Memang tidak rata, kalau dulunya memang tidak rata. Sampai kini pun dia minta ya urat. Karena bukannya sengaja bukan kalau dulu.
1: Surau tersebut, diungkapkan Muzhar, memang sengaja dibangun tanpa atap. Namun surau yang ada pertama kali pada tahun 1941 silam bukanlah sengaja dibuat tanpa atap, melainkan proses pembangunannya memang belum selesai. Salah seorang adik dari Muzhar, yaitu Buyung, ia juga menjadi saksi hidup lainnya atas pendirian surau tak beratap. Seperti cerita dari para orang tua, bahwa semasa kakeknya, pada saat surau belum selesai dibangun, namun sudah bisa dipergunakan. Kala itu para wali melakukan sholat di surau. Anehnya, meskipun hujan deras mengguyur, namun para jemaah dan para wali tidak basah sedikit pun. Sementara pada saat panas, tidak merasakan panas sedikit pun. Satu hal yang memang cukup sulit diterima oleh akal dan juga nalar. Hal itulah yang membuat pembangunan surau dihentikan dan cukup apa adanya tanpa atap. Dan sebab itu juga, surau yang dibangun saat ini mengikuti kondisi terakhirnya yang memang tidak memiliki atap.
4: Tidak ada apa-apa, tidak jadi. Cuma di zaman itu mereka itu sholat benda-benda enggak basah. Mereka dilepas
1: menghadirkan banyak tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi. Seperti halnya wisata religi yang semakin berkembang, dengan banyaknya bangunan-bangunan masjid yang megah lagi mewah, bahkan menakjubkan. Tetapi, bagi sebuah bangunan tanpa atap yang hanya berukuran 4x6 meter, berwarna putih, berdinding sekitar 80 cm, 4 buah tiang di setiap sudut bangunan dilengkapi dengan satu ciri khusus, yaitu bangunan serupa menara masjid. Pada sisi kiri bangunan juga terdapat sebuah ruangan kecil berbentuk kubah. Benar saja, bangunan yang diduga sebagai masjid itu adalah sebuah surau. Masyarakat Kota Bengkulu menyebutnya surau tak beratap. Kesan mistis, unik dan berbeda dari surau atau masjid lainnya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, menjadi sebuah alasan agar surau ini tetap harus dijaga dan dilestarikan. Meskipun pendiri surau ini sangat pantang apabila ada yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti pesugihan atau meminta sesuatu yang keramat. Karena tujuan pembangunan surau tak beratap ini murni untuk tempat beribadah. Begitu pentingnya surau tanpa atap bagi masyarakat di sekitar surau, ke depan surau ini harus tetap ada sampai generasi selanjutnya, agar dijaga keindahan dan menjadi tempat beribadah yang nyaman meskipun tanpa atap.
2: Harapan aku, ya jujur ya, ingin terbaik tentang rumah ibadah ini. Kalau bisa walaupun umur aku pendek, ajal aku sama. Kalau bisa minta aku kepada Allah yang pertama sekali, dan juga kepada pemerintah, harus hidup untuk selamat. Kalau bisa diperindah, supaya senyaman mungkin orang ibadah. Jadi enggak ada rasa kering, enggak ada rasa takut.
1: Harapan yang sederhana dari mereka yang sangat peduli terhadap sejarah. Lalu, mengapa kita tidak ikut peduli dan sama-sama menjaga serta melestarikan bagian dari setiap sejarah di Bengkulu, mengumpulkan kepingan-kepingan cerita untuk anak cucu. Saya, Feby Propitasari, teknik rekaman Marli Effendi Zakaria, untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114 ribu sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu. Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua, artinya Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Paket.
1: Iya.
0: Paket.
1: Oke.
0: Paket.
1: Yuhu.
2: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
3: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
2: 4R? Apa itu?
3: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
2: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
4: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
2: Gemuk. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: Dari sana pemerintah Kota Bengkulu terus mengintensifkan penataan kawasan wisata Pantai Panjang dengan melakukan pembersihan di beberapa lokasi. Penataan ini pun dilakukan sebagai upaya mempercantik wajah destinasi unggulan daerah sekaligus juga memperkuat geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan pesisir tersebut. Ketua Tim Penataan Pantai Panjang Sehmi Al-Nur mengatakan program penataan ini difokuskan pada pembenahan kawasan pedagang agar lebih tertata, nyaman, dan juga memiliki nilai estetika yang lebih baik. Menurut Sehmi, selama ini kawasan ini dipenuhi pondok-pondok pedagang yang berdiri tanpa pola penataan yang jelas. Dan juga di sana dalam prosesnya Pemkot Bengkulu menggandeng sejumlah lembaga dan instansi diantaranya ada Bank Indonesia, Bank Bengkulu, serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu. Kolaborasi ini dilakukan guna menghadirkan fasilitas gazebo dan sarana pendukung lainnya tanpa membebani anggaran pemerintah daerah secara penuh. Bank Bengkulu bahkan juga telah melakukan survei lapangan untuk mempercepat proses pembangunan fisik di kawasan tersebut. Dan tentunya diharapkan dengan penataan bersama dengan berbagai elemen Pantai Panjang menjadi destinasi wisata unggulan yang membanggakan. Dan bikin untuk kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Mari ketorong badan, mari ketorong belanja. Belanja? Belanja ke mana?

0: sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

4 RRI Bengkulu. Thank you.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariyati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si misjamen dia, orang nak kabare. Jari arep kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina. Dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable. Jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embuh, si Misja yang undang juga belum muncul.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
2: Maaf, Mas Kamid. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wong kinle. Ana apa?
3: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
2: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
4: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
2: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas, dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit, yang artinya desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
3: Oh iya, bener tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
2: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya Ja, terus yang bikin siapa?
2: Ya kita ini, nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
3: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
5: Senok bisa baik.
6: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, ngendi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih Pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke. Kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi, Mi. Sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa.
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Kuwu, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Masa anak kentongane. Emangnya rumah kita pos ronda apa?
6: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggih krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan 2 kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
4: Ya boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten, jeh. Niki kopie punten nggih, Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih, mangga dilajengaken sareng disambi.
6: Nggih, Bu, matur kesuwun.
0: Mangga Pak Kuwu, Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
6: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopie ditampi ah.
5: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun, sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih, Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka, sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
1: Siap, Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan, terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar, sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Nyai, pengikian perasaan hanya pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah, dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah midaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia, waya gini je durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
2: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan, aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
2: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi ge mati.
2: Aduh pak, gagian si kela rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
3: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
4: Lah, ada apa Pak Karyono?
3: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketimpa pohon mangga yang tumbang dan istri saya tertimpa lemari. Saya enggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
4: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
3: Aduh, Mang, saya nggak punya, Mang.
4: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak.
5: Anak apa? Anak apa? Ada apa, Mang?
4: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
5: Innalillahi. Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
6: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Perempuan FM, suara berdua yang mengguluh. Terima kasih ada tanda masih ingin dengan kami di 91,7 atau RRI Digital. Kini jam 20:52 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu di sana bakal hadir sebelum kita beralih ke Petembang untuk edisi Hariko 30 Mei 2026. Bruno Malam masih ke saya Hari Andika sampai jam 24 waktu Indonesia Barat.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Hai adik sana, saya Dr. Saad Maruli Tua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

malam. Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Radio Malam Rompat RRI Bengkulu. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Rompat FM

di sana di mana pun sana berada, dengan ikut saya selamat tugas kami menyelenggarakan dengan acara siaran sepanjang hari kok. 30 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru 63 Sadiko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu, FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Selamat pagi sekali di sana, selamat bergabung dengan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sanak. Selamat kembali bergabung dengan siaran kami di RRI Program 4 Bengkulu di Berendo Pagi dengan saya Udang Arpan Rahman. Ini siaran ini hari Kamis 14 Mei 2026. Saya akan kawani sanak-sanak kami segalonyo sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengucapkan kepada sanak-sanak segalonyo, terutama kaum muslimin untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga sholat kita Allah terima, doa kita, pinta kita dengan yang maha kuasa dikabulkan Allah. Sehingga apapun yang kita gawekan hariko, mendapatkan keberkahan tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah di sana, kini jam 5 lewat 4. Yo, kita mulai aja lagu-lagu yang bernuansa islami, filler-filler islami. Kelak kami ketengahkan sampai kelak jam 6. Di mana jam 6 di sana kami sampaikan kabar kita. Yang lewatkan kabar kita di Perempek Bengkuluko setiap jam, setiap hari dari jam 6 sampai jam 21 malam. Sekali lagi, Dang Arfar mengucapkan selamat bergabung dengan Perempat Bengkulu. Selamat bersibuk, begawi hariko. Kami akan kawani sepanjang hari ini. Bismillah di sana dak, kita menghadapi aktivitas hari ini. Semoga berkah, lancar bersama RRI Pro 4 Bengkulu juga sepanjang harinya.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat di rem malah ngebut, saat di gas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.
1: Pro 4 FM.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya. Dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban, berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

0: Ada sana Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 dilantik di gedung daerah Serasan Sejuan Rabu 13 Mei 2026 ataupun kemarin. Pelantikan Dewan Hakim dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang mewakili Gubernur Bengkulu. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan segala rangkaian lomba berjalan tertib dan juga profesional. Kegiatan itu turut dihadiri jajaran pejabat provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama, LPTQ Provinsi Bengkulu, serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu. Sementara kabar lainnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu terus mengintensifkan penataan kawasan wisata Pantai Panjang dengan melakukan pembersihan di beberapa lokasi. Penataan itu dilakukan sebagai upaya mempercantik wajah destinasi unggulan daerah sekaligus memperkuat geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan pesisir tersebut. Sekian kabar kita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Yudang Arfa Rahman. Selamat pagi, salam budaya.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gigot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Rizna sendiri sebagai
3: saya,
4: topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut.
4: Oh.
3: Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.
4: Oke. Okay.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng

0: pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
1: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
2: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
1: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
0: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Anisana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu ya. Masih bersama saya Donald Parahman sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, adik sana, pemerintah Kota Bengkulu terus mengintensifkan ya penataan kawasan wisata Pantai Panjang dengan melakukan pembersihan di beberapa lokasi. Jadi penataan itu dilakukan sebagai upaya mengelokkan wajah destinasi unggulan daerah sekaligus memperkuat geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil juga menengah di kawasan pesisir tersebut. Ketua Tim Penataan Pantai Panjang, Sehmi Al-Nur, nyengecek program penataan itu difokuskan pada pembenahan kawasan pedagang agar lebih tertata, nyaman, dan punya nilai estetika yang lebih baik. Disampaikan Sehmi, selama ini kawasan tersebut dipenuhi pondok-pondok pedagang yang berdiri tanpa pola penataan yang jelas. Jadi dalam proses Pemkot Bengkulu menggandeng sejumlah lembaga, instansi di antaranya Bank Indonesia, Bank Bengkulu, serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, kolaborasi tersebut dilakukan untuk menghadirkan fasilitas gazebo dan juga sarana pendukung lainnya tanpa membebani anggaran pemerintah daerah secara penuh. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Salam sehat, salam budaya, tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Selamat menikmati waktu liburnya untuk adik sana kami segalanya.

0: pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional juga merupakan salah satu dari banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain karena ciri khas dari setiap daerah, pakaian adat juga dapat merepresentasikan karakter atau prinsip dari suku atau masyarakat daerah tertentu. Indonesia memiliki banyak sekali pakaian adat yang ada di setiap daerahnya. Bahkan, ada beberapa daerah yang memiliki lebih dari satu jenis pakaian adat. Selain itu, pakaian adat Indonesia juga kerap menuai pujian dari negara-negara lain. Pakaian adat adalah salah satu hasil karya cabang seni rupa terapan.
1: Di sana, jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore setelah jam 5 berangkat selfie, anak saya itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung saya dikejar orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan, aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temukan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nanti pun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK kan pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk penegak hukum itu, itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rohmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Kalau seandainya terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

Prompar FM. Luka Gile atau Bubu Gila adalah jenis permainan rakyat masyarakat suku Lembah Delapan Bengkulu. Bubu sejenis alat perangkap ikan yang terbuat dari rautan bambu dijalin rotan tampak diselubungi kain berwarna hitam. Satu orang memegang alat tangkap ikan itu, satu lagi memegang jalinan lidi kelapa yang dijalin dengan benang tiga warna, yakni hitam, merah, dan putih, yang dipukul ke sebuah triplek berukuran kecil sambil bernyanyi dengan bahasa suku Lembah Delapan dan ada semacam mantra yang mereka ucapkan. Alat tangkap ikan tersebut mendadak seperti menari melompat-lompat, seperti ada sesuatu yang terlihat mata menggerakkan bubu. Semakin keras lidi dipukul, maka semakin kencang pula bubu itu melompat. Dahulu, permainan ini dilakukan saat petani selesai panen dan pada pesta pernikahan.